0: bisa terima kalau orang untuk tidak kami dalam dunia masa yang kita dalam dunia yang harus berkali-kali melihat seperti apa yang satu dan kami di dunia sebenarnya tidak siapa yang membuat yang melihat kamu di sudut analisis kamu bukan ada yang tidak kawan sesama kamu boleh kamu saya musuh itu sudah kamu yang sudah kamu di nasional sudah tidak ada saya dan kita sudah di masa yang kamu bisa suara kita yang kamu perlukan.
1: Thank you.